Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

Teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Joko Broendo pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur Pro 2 penampilan impresif kiper timnas Tanjung Verde ya, Fusinha, pada Piala Dunia 2026 mulai membuahkan hasil. Menjaga gawang berusia 40 tahun itu dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub asal Brazil dan juga Arab Saudi. Dua klub Brazil juga dilaporkan telah menunjukkan minat untuk merekrut Fusinha. Selain itu, klub Arab Saudi juga dikabarkan ikut memantau situasi sang kiper usai penampilannya yang mengesankan di turnamen tersebut. Dan Fusinha sendiri menjadi salah satu sorotan selama Piala Dunia 2026 berkat serangkaian penyelamatan pentingnya, di mana hal ini telah membantu Tanjung Verde tampil kompetitif ya menghadapi lawan-lawan kuat seperti Argentina pada babak ke-32 besar. Informasi selanjutnya kita update dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia. Dan kita update untuk wilayah Maluku dan Papua. Untuk Ternate, Ambon, dan Sorong berawan tebal, Manokwari udara kabur, sedangkan Nabire berkabut. Informasi selanjutnya Taman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut pada babak perempatan final dengan skor set 18-25, 12-25, dan 19-25. Pertandingan kejuaraan Asian Women's U18 Volleyball Champions berlangsung di Nakhon ya, di mana laga penentu tersebut digelar pada hari Minggu 5 Juli 2006 waktu setempat di Thailand. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

姨呢？哈，能去做活？哎呀，别，那姑姑吧，哎，妈呀，哎，那别，啊！

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Zaman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, teknologi sama Tio Nugroho di santai siang ini. Dan gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2, setelah tadi pagi ditemani sama Vini ya. Pastinya sehat selalu, dan kayaknya hari ini banyak orang Ambon yang mengalami kekecewaan karena timnas Brazil gagal untuk melaju ke babak perempat final ya, teman Pro 2. But it's okay ya. Hidup kadang mengajarkan kita untuk kecewa dan juga kalah ya, tapi itu semua adalah bagian dari hidup dan kita juga harus menerima itu sebagai pelajaran gitu. Dan teman Pro 2, aku Tio Nugroho bakal temenin kamu sepanjang siang hari ini sampai nanti pukul 5 sore seperti biasa. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Islis Internasional, teman. So buat kamu silahkan aja, kalau misalnya kalian mau request lagu mancanegara ya, dari mana saja, aku tungguin sampai nanti pukul 12 siang ya. Dan untuk kali ini kita bakal dengarkan bersama lagu dari Blackpink dengan Go. Check it out.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Nus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta, negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini? Kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak, diantaranya ada Matias Cunha, ada Endrick, ada Vinicius dari Real Madrid, ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top skor juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kata lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, kata biasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top skor, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matheus Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan dia punya skuad yang kata orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
4: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta-talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi beta itu Mbappe bisa menjadi top scorer.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu ya, dan juga hiburan buat kamu tentu saja. Dan kita masih berlanjut di untuk Pro 2 Hitlist internasionalnya. So, tetap stay tune terus aja di sini, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: hold up, stop.
1: Well, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pro 2 Wrestling International sudah kita hadirkan buat kamu ya, tentu saja tadi lagu-lagu dari mancanegara yang hits dan juga populer saat ini sudah aku putarkan buat kamu semua. Dan teman, aku mau ngucapin congratulations buat pendukung dari Timnas Inggris ya, dan juga Timnas Inggris tentu saja yang baru saja dipastikan lolos ke babak perempat final ya, karena sudah mengalahkan Meksiko dengan skor 3-2. Wow, luar biasa sekali. Dan menurutku pertandingan kali ini juga lumayan sangat-sangat menguras energi ya. Sempat ada kartu merah ya di menit ke 54 ya, dari Timnas Inggris, ada J. Kwansah ya. Terus juga kalau untuk gol-gol yang tercipta hari ini, ada J. Bellingham yang mencetak gol di menit ke 36 dan 38. Terus juga ada Harry Kane di menit ke 60 untuk Inggris. Dan kalau untuk Meksiko, berhasil mencetak 2 gol. Yang pertama di menit ke 42 by Jake Quinones. Terus juga di menit ke 69 ada RJ Jimenez ya. Oke, ini untuk timnas yang kedua, timnas tuan rumah kedua ya, yang tidak lolos ke babak perempat final, yang gugur gitu. Oke. Dan teman berdua gimana nih hari ini, pertandingan hari ini? Apakah sudah memuaskan hasrat kalian ya untuk apa namanya? Hari ini, pertandingan hari ini. Dan besok juga kita akan menyaksikan bersama, besok atau lusa ya, tanggal 7. Oke, besok ya. Besok kita bakalan ada Argentina versus Mesir dan juga ada Swiss versus Kolombia. Oke, ini nanti juga bakal jadi penentu siapakah yang akan bertemu di babak perempat final nantinya. Well, oke, teman Pro 2, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya tentu saja. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini ya. Teman, gimana kamu ikutan pawai untuk merayakan kemenangan dari timnas Inggris atau enggak nih hari ini? Atau enggak ada pawai ya? Aku kurang tahu sih, basis pendukung Inggris nih kayaknya enggak sebanyak Belanda ataupun Brazil ya. Cuman aku yakin pasti ada sih kalau di Ambon ya, teman Pro 2 ya. Kalau enggak salah nih, wali kota Ambon juga kayaknya pendukung Brazil, pendukung Inggris deh. Atau mungkin kalian tadi nobarnya di rumah wali kota. Waduh, tapi kayaknya enggak sih. Pak wali kota pasti lagi dinas ya hari ini ya, teman Pro 2 ya. Oke, dan teman Pro 2, luar biasa banget kalau misalkan kita lihat pertandingan tadi ya, bikin kita emosi gitu. Apalagi tadi pagi juga ada Brazil yang melawan siapa? Norwegia. Ya, satu menit babak pertama tuh kayak sangat-sangat menguras emosi gitu ya, nggak sih? Terus lanjut babak kedua, ada Haaland yang membuka apa? Gol pembuka ya, membuat gol pembuka. Dan akhirnya juga dimenangkan oleh tim Norwegia. Teman Pro 2, oke, kita bergeser ke informasi lainnya nih. Jadi harga emas Antam ya hari ini di logam mulia ini tercatat tidak bergerak pada perdagangan awal pekan Senin 6 Juli 2026. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya setelah sempat menguat pada hari Sabtu tanggal 4 Juli. Melansir dari laman logam mulia, emas Antam ukuran 1 gram ini masih dibanderol di harga Rp2.670.000 per gram. Sedangkan untuk harga buybacknya itu berada di level Rp2.429.000 per gram. Nah, sejumlah sementara itu emas Antam ukuran 0,5 ini juga dijual dengan harga 1,385. Ukuran ini juga dapat menjadi pilihan untuk masyarakat investasi bertahap gitu. Sedangkan emas untuk ukuran 100 gram ini dipatok dengan harga 261.212.000 rupiah. Produk dengan bobot ini umumnya diminati oleh investor dengan dana besar. Nah, untuk harga yang tertinggi tercatat pada emas ukuran 1000 gram ya, atau 1 kg ya, yaitu pada 2.610.600.000 rupiah pada perdagangan hari ini. Dan pergerakan emas ini masih jalan dengan dinamika harga emas global dan nilai tukar rupiah sama Pro 2. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Gitu. Tadi ya harganya bervariatif sama Pro 2. So buat kamu yang mau berinvestasi bisa banget ya, langsung saja. Mungkin ini harga emas juga lagi stabil, mungkin ini bisa jadi best choice buat kamu mengumpulkan uang. Nanti kita bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, kali ini sudah sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Teman, gimana kabar kalian hari ini? Kalian pasti hari ini sedang makan siang ya. Boleh dong di-spill kalian makan siang apa siang hari ini ya. Kayaknya kalau cuaca agak-agak mendung kayak gini yang berkuah-kuah tuh paling enak ya nggak sih, teman? Nah, kalau misalkan yang berkuah tuh berarti misalkan apa? Bakso gitu kali ya, bakso mie ayam, coto itu best sih kayaknya kalau misalkan dimakan siang-siang ini. Apalagi juga cuaca mendukung gitu kan ya, sambil ditemenin sama teh panas gitu. Wih, itu paling enak. Dan teman Pro 2 ya, nanti Tio bakalan balik lagi dengan informasi lainnya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di sini. Bakalan ada beberapa lagu juga yang aku putarkan buat kamu. Nanti juga kita bakalan ya sharing-sharing terkait dengan informasi apa yang sedang terupdate hari ini. Tentu saja, pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nur Aini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar.

Tahun kedua kapten timnas Brazil Neymar da Silva ini resmi pamit undur diri dari tim Seleção. Pernyataan tegas Neymar tersebut usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Penyerang Brazil 34 tahun itu mengumumkan pensiun dini ya dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Laga di MetLife Stadium Amerika Serikat ini menjadi penampilan terakhir dari Neymar bersama Seleção. Meskipun sempat mencetak gol di titik penalti tawang perdua pada masa injury time, aksi penyelamatan Neymar tersebut tidak mampu menyelamatkan Brazil, dan Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026. Dalam suasana penuh emosi, Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia telah berakhir. Perjalanan panjangnya bersama Brazil itu resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debut internasional pada tahun 2010 lalu. Dan teman pro 2 setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Neymar tidak mampu lagi menahan air mata. Rekan-rekan setimnya juga langsung menghampiri dan juga memberikan pelukan untuk menghibur sang kapten yang menutup karir internasionalnya dengan penuh haru. Kekalahan dari Norwegia ini sekaligus juga menjadi akhir dari perjalanan Neymar di dunia Piala Dunia, teman. Turnamen 2026 ini menjadi edisi keempat sekaligus juga terakhir yang diikuti bersama Brazil tanpa berhasil mempersembahkan trofi juara dunia. Hasil tersebut juga memperpanjang puasa gelar Brazil di ajang Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi champion pada tahun 2002. Bahkan menurut catatan sejarah, tersingkir di babak 16 besar menjadi capaian terburuk Seleção sejak Piala Dunia 1990, teman pro 2. Nah, secara individu, teman, Neymar juga mencatatkan rekor yang kurang menyenangkan. Ia sempat menjadi pemain Brazil kedua setelah Thiago Silva yang tampil di 4 edisi Piala Dunia tanpa sekalipun merasakan gelar juara dunia. Meski gagal memenuhi ambisi terbesar bersama negaranya, Neymar tetap meninggalkan warisan luar biasa selama membela Brazil. Ia mencatatkan 130 penampilan, mencetak 80 gol dan 58 assist. Ya, dalam hal tersebut menjadikan Neymar menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Brazil. Di level senior, gelar Piala Dunia, Piala Konfederasi 2013 menjadi satu-satunya trofi yang berhasil dipersembahkannya untuk Seleção. Dan tahun kedua, sementara itu di level Olimpiade, Neymar sukses memimpin Brazil meraih medali emas ya bersejarah pada Olimpiade Rio 2016, dan demikian perjalanan Neymar bersama timnas Brazil di ajang internasional. Luar biasa Neymar, pokoknya tetap yang terbaik buat kamu ya. Apapun itu, kita semua bangga atas semua dedikasi, pengorbanan dan juga gol-gol luar biasa, prestasi yang kamu ukir selama ini. Dan untuk timnas Brazil tidak apa-apa ya, kekalahan itu hal yang biasa meskipun ini kalahnya di 16 besar, tapi ya begitu sudah ya. Oke, teman Pro 2, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan beristilah jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: tiba-tiba jual-jual begini. Saya sudah tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh.
1: Belum. Barang buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sih bekerja catat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sih perlu bola baca manual lah kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mungkin keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, ada fitur lain kah sih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpel bingung apa atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download, karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual, tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi sudah download nggak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Teman Pro 2, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke Pro 2 Entertainment. Teman Pro 2, ini ada seorang pemuda Indonesia berusia 24 tahun bernama Deo. Ini mengembangkan sebuah teknologi pelacak drone bernama Mentat ya. Dalam sebuah wawancara, ia menceritakan bahwa ketertarikannya pada bidang pertahanan ini muncul dari pengalaman hidupnya di Indonesia hingga Ukraina yang banyak ya bersinggungan dengan situasi konflik dan juga ancaman udara gitu. Nah, dia mengungkapkan bahwa ia membangun sistem berbasis jaringan sensor untuk mendeteksi pergerakan drone secara efisien dan murah dibandingkan dengan sistem pertahanan konvensional. Dan saat ini ia fokus mengembangkan dan menguji teknologi tersebut melalui riset di luar negeri, teman Pro 2 ya, serta juga menargetkan penggunaannya untuk melindungi infrastruktur sipil dan wilayah strategis gitu. Wow, keren banget sih ini. Kalau misalkan ini terjadi bisa digunakan di Indonesia, pasti juga akan sangat-sangat berguna dan juga bermanfaat sekali ya, jika suatu hal yang terjadi yang tidak diinginkan terjadi gitu. Dan aku yakin karena biayanya juga murah, pasti juga akan menghemat APBN kita, ya gak sih? Oke deh, nanti semoga fokus sama Deo, semangat, keren banget Deo. Semoga risetnya sampai selesai dan mungkin bisa dipakai ya di Indonesia. Nanti ngobrol sama Pak Menteri Pertahanan Tio, nanti bakal balik lagi teman Pro 2. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Nah, nanti kalau udah penuh kan, kita pecahin ini celengannya. Uangnya mau dipakai apa? Mau buat beli apa, Sob?
2: Buat cari ibu. Nanti kalau Intan udah gede, nanti celengannya udah penuh.

Teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

0: Well, teman pro dua kali masih ditemenin sama Tio Nugroho di santai siang ini ya, teman. Taylor Swift ya, seperti yang kita tahu ini dikabarkan sudah mengucapkan janji suci dengan Travis Kalanick pada hari Jumat lalu tanggal 3 Juli 2026 ya, waktu New York di Madison Square Garden. Pernikahan ini digelar mewah, teman pro dua, eksklusif dan juga tertutup, dihadiri tamu undangan kelas atas Hollywood. Pasti dong Taylor Swift gitu. Aku ikutan seneng sih ya, teman berdua ya, karena setelah mengalami berbagai macam dinamika percintaan, akhirnya ya Taylor Swift ini resmi gitu menikah sama Travis Kalanick. Dan pernikahan Taylor dan juga Travis ini dikonfirmasi oleh Tre Payne ya, publicist pelantun Blank Space itu ya, dilansir juga dari Pax6. Upacara pernikahan dimulai sejak pukul 19.30 waktu setempat, ditandai dengan billboard pink bertuliskan Just and T Married. Oh, sweet sekali. Di sekitar Madison Square Garden, kastil mega yang dibangun buat acara istimewa ini. Nah, sosok Mark Seed ini disebut-sebut jadi orang yang berperan dalam proses pembangunan set pernikahan di venue gitu. Dan Mark Seed ini populer berkat konsep desain arsitektur buat acara pernikahan garapannya. Terus juga teman, Swift ini disebutkan akan berganti busana beberapa kali sepanjang acara pernikahan. Di satu momen, Taylor dan juga Travis ini mengenakan busana Christian Dior Haute Couture ya, yang dirancang oleh Jonathan Anderson, berkolaborasi dengan kedua mempelai. Sepatu yang dikenakan sama Taylor Swift dan juga Travis ini datang dari Christian Louboutin. Sementara juga perhiasan dan aksesoris yang dikenakan pelantun lover itu dibuat Cartier. Okay. Nah, teman pro 2 ya, Taylor Swift sama Travis Kalanick ini resmi menikah, dan pernikahan mereka kan digelar di Square Garden ya, di Madison Square Garden di New York pada hari Jumat lalu. Nah, dilansir juga dari People, teman, acara pernikahan yang mewah yang digelar secara tertutup itu, namun pengumuman mengenai kabar bahagia tersebut itu disampaikan melalui sebuah gambar billboard di Madison Square Garden. Gimana enggak heboh tuh ya dunia sama acaranya mereka gitu. Luar biasa sih teman pro 2. But anyway, teman pro 2, congratulations, selamat menempuh hidup baru ya bersama Travis Kalanick. Taylor ini adalah teman menggalau sepanjang masa sih ya, enggak sih teman. Teman belajar bahasa Inggris juga ya, enggak sih. Pokoknya sakinah mawadah warohmah deh ya buat Mbak Taylor dan juga Travis. Oke, nanti dia bakal balik teman. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke teman Pro 2, kalian masih ditemen sama Tio Nugroho di santai siang ini ya. Masih di Pro 2 Entertainment teman Pro 2. Kalian pasti suka dengan berita yang satu ini. Jadi ada salah satu influencer yang aku juga salah satu orang yang fans sama dia, namanya Jeremy Owen. You must know this guy guys. Jadi Jeremy Owen ini membagikan momen menebang sekitar 10 hektar lahan sawit ya. Lahan sawit ilegal yang berada di kawasan hutan lindung di Tenggulun, Aceh Tamiang. Dan aksi tersebut teman Pro 2 dilakukan bersama dengan masyarakat setempat, Forum Konservasi Loser, dan kelompok pengelola hutan wilayah 7 sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan. Dan menurut Owen, teman Pro 2, lahan tersebut itu harusnya menjadi kawasan konservasi yang berperan mencegah banjir dan juga longsor. Setelah proses penebangan selesai, area tersebut akan dikembalikan menjadi hutan melalui upaya restorasi agar dapat kembali menjalankan fungsi ekologisnya. Luar biasa. We have to give our shout out to Jeremy Owen dan juga komunitas tadi sekaligus masyarakat yang terlibat di sana ya teman Pro 2. Luar biasa sekali karena biar bagaimanapun juga hutan itu punya fungsi ekologis yang sangat tinggi sekali ya terhadap ya perannya dalam menjaga lingkungan kita gitu ya. Meskipun ada yang bilang kalau misalkan sawit itu juga pohon ya, tapi ya kan fungsinya beda ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Oke, semoga hal ini juga bisa diduplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Aku yakin juga gak cuma di Aceh Tamiang aja yang ada kebun sawit ilegal, tapi di daerah-daerah lain juga ya. Nanti Tio bakal balik teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita hadirkan Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Taman Pro 2, kinerja ekspor Provinsi Maluku ini menunjukkan tren positif yang sangat signifikan sepanjang 5 bulan pertama tahun 2026 berdasarkan data dari Pusat Statistik ya. Nilai ekspor Maluku periode Januari hingga Mei 2026 ini melonjak 55,65% dibanding periode yang sama tahun 2025. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwailapi ya ini mengungkapkan bahwa nilai ekspor tersebut tumbuh dari 18,01 juta menjadi 28,03 juta US dollar. Struktur ekspor Maluku yang saat ini tercatat masih sangat bergantung pada satu komoditas utama non migas yakni ikan dan udang. Informasi kedua, Taman Pro 2, komunitas Kalesang Maluku terus berinovasi dan melestarikan budaya daerah dengan mengangkat tradisi-tradisi lokal ke dalam karya tari kreasi. Salah satunya adalah tradisi Hela Rotan di negeri Aboru, Kabupaten Maluku Tengah yang kini dikemas menjadi sebuah pertunjukan tari sebagai upaya memperkenalkan budaya Maluku kepada masyarakat luas. Informasi ketiga, tarian adat Maluku tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat tapi juga memiliki potensi yang besar sebagai daya tarik wisata budaya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komunitas Kalesang Maluku, Palianun Vigel Faubun, SPD yang akrab disapa Vigel dalam dialog budaya bertema tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya yang disiarkan secara nasional oleh Pro 24 Jakarta dan Pro 4 Ambon pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Well, teman Pro 2, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian

Pernah dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

Well, teman berdua, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho di Maluku Story. So, we're going to talk about any story that happening lately in Maluku. Yes, teman, bener-bener kayak yang sedang happening gitu di Maluku sekarang ini. Tadi juga udah ada beberapa sih pas aku spill di Info Pro 2 ya. Ada, ya, ekspor yang meningkat ya 55% kalau nggak salah tadi ya, luar biasa. Itu kita harus memberikan apresiasi yang tinggi sih teman Pro 2 untuk komoditas ikan dan juga udang. Memang sih kalau misalkan ikan dan juga udang itu tuh tidak bisa kita hindarkan, memang itu tuh adalah komoditas yang paling the best gitu di Maluku. Nah, but anyway teman Pro 2, this time I'm going to talk about schedule of Pelni Ambon ke Banda Neira. Wow, siapa nih yang mau liburan ke Banda? Ayo, angkat tangan. Jadi teman, jadwal Pelni rute Ambon Banda di bulan Juli 2026 ini akan ada di beberapa tanggal ya teman Pro 2, dengan tarif ya KM Pangrango. Oke, ini namanya kapal Pangrango ya. Kapal Pangrango ini itu di harga 120.000 saja teman Pro 2. Dan mungkin aku spill dikit kali ya jadwalnya ya, nanti kalian bisa cek selengkapnya gitu di internet juga sudah ada terkait dengan jadwal kapal Pelni ke Ambon lagi dari Banda ke Ambon gitu, yaitu di tanggal 7, 12, tanggal 14 dan 17. Oke, besok banget kalau mau berangkat langsung gas gitu. Kalau di tanggal 7 itu dia berangkat pukul 12 malam atau 11.59 ya, 11.59. Terus tanggal 12 Juli nanti akan berangkat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kalau itu untuk ke kapal perang Pangrango. Kalau kapal Labobar itu tanggal 14 Juli pukul 1 pagi, of course 1 pagi. Terus Pangrango lagi tanggal 17 Juli pukul 19 dengan tarif 120.500 untuk dewasa gitu. Terus nah, tiketnya itu bisa dipesan lewat websitenya Pelni ya teman Pro 2 ya, kalian bisa langsung berkunjung aja ke websitenya sana. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang mau liburan ke Banda, pokoknya hati-hati karena memang ya pasti juga kita semua memang harus hati-hati gitu maksudnya. Dan lama perjalanannya itu 16 jam 1 menit teman Pro 2. Terus juga untuk biaya tarif dewasa satu kali itu tuh 12.500. Untuk tarif bayi 0 sampai 23 bulan satu kali itu 12.500 saja. Oh, murah ya kalau bayi ya. Oke deh teman Pro 2, nanti Tio bakal balik. So tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM teman-teman.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebrita tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, yang tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Nus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat Piala Dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta, negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini, kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak. Di antaranya ada Matias Cunha, ada Endrick, ada Vinicius dari Real Madrid. Ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior ya. Untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top skor juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kita lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris, dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, katanya biasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top score, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matias Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan dong punya skuad yang kata orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
4: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman. Karena bakat-bakat muda, talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal, itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi Beta itu Mbappe bisa menjadi top scorer.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Desa Ler Matang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini terus dikebut dengan menggunakan alat berat pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Langkah cepat ini dilakukan dengan dukungan penuh dari jajaran TNI, instansi terkait, serta juga partisipasi warga setempat, teman. Dan Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika menegaskan penyiapan lahan ini sangat krusial demi kelancaran agenda groundbreaking proyek strategis nasional di Blok Masela. Sinergi kuat dan juga budaya gotong royong di lapangan menjadi kunci utama agar seluruh tahapan ini tepat waktu. Di kawasan strategis tersebut, teman, sejumlah fasilitas modern kini tengah dibangun secara intensif. Fasilitas utama yang dipersiapkan mencakup dengan satu helipad VVIP ya, dua helipad cadangan dan area khusus untuk tenda para tamu negara. Dan dijelaskan juga keberadaan helipad nantinya juga akan berfungsi sebagai jalur logistik udara yang sangat vital bagi para pejabat negara dan juga tenaga ahli. Selain mempermudah akses operasional, teman, fasilitas udara ini juga disiapkan untuk mendukung pengawasan proyek serta penanganan kondisi darurat gitu. Terus realisasi percepatan Blok Masela ini menjadi angin segar yang membawa harapan besar bagi pertumbuhan ekonomi di beranda depan Indonesia. Proyek skala internasional ini diprediksi mampu membuka lapangan pekerjaan massal sekaligus juga menggerakkan roda perekonomian daerah secara merata. Ditambah lagi, masyarakat Desa Ler Matang ini menyambut seluruh rangkaian persiapan ini dengan antusias serta siap mengawal proyek ini hingga tuntas. Semua pihak berharap momentum peletakan batu pertama nanti menjadi awal dari kebangkitan pembangunan di ujung timur Nusantara ini. Oke, nanti teman Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Oh, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Well, teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman. Dan di sore hari ini, out of nowhere ya. Tiba-tiba hujan gitu setelah tadi seharian panas, terik ya. Tapi menurutku teman Pro 2, cuaca sore hari ini yang hujan ini tuh sangat chill sekali, sangat-sangat seru sekali, karena ya kita bisa menikmati sore hari dengan ya sedikit berbeda daripada hari-hari biasanya ya. Ya saya mungkin senja bersinar ya di ufuk barat sambil ditemenin sama teh gitu. Tapi teh hangat juga menurutku masih relevan diminum sore hari ini teman. Buat kamu sekarang yang mungkin sedang commuting to home atau ya perjalanan pulang lah ya, pokoknya tetap hati-hati di jalan karena cuaca Ambon yang ya serandom itu. Juga jangan lupa buat bawa pakai mantel ya teman Pro 2, supaya tidak basah dan tidak masuk angin tentu saja, karena besok kita masih harus bekerja untuk mencari pundi-pundi kekayaan gitu. Meskipun gak tahu ya kayaknya kapan ya teman, but at least we do for that, we go for that ya. Oke, teman, nanti Tio bakal balik lagi di sini. Tentu saja masih ada beberapa waktu buat kita have fun bareng. Guys, if you wanna share your day with me, just don't be hesitate. Just let me know, call me di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Oke, nanti Tio bakal balik ya.
1: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Budi, kau sih lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Something About You, teman berdua, by Aras Buana, spesial buat nemenin kamu ya yang sedang pulang hari ini. Well, teman berdua, masih bersama Tio Nugroho. Gak kerasa waktu kita tinggal sebentar lagi, but tenang aja, aku masih di sini buat nemenin kamu ya sampai nanti pukul 5 sore. Anyway, teman berdua, panggung Karnaval Nusantara dalam rangkaian rapat kerja nasional Rakernas Apeksi 2026 di Kota Medan ini dimanfaatkan delegasi Kota Ambon buat memperkenalkan identitas budaya Maluku kepada masyarakat Indonesia. Momentum tersebut digunakan untuk memperkuat promosi pariwisata serta berbagai potensi daerah di tingkat nasional, teman. Wali Kota Ambon Budewin Watimena mengatakan keikutsertaan Ambon dalam kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan promosi budaya. Ajang tersebut juga menjadi ruang strategis untuk menampilkan kekayaan seni dan juga kreativitas masyarakat Maluku. Menurutnya, partisipasi Ambon dalam Karnaval Nusantara ini tidak hanya bersifat seremonial, namun juga kegiatan itu untuk sarana penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus juga mendorong promosi pariwisata Maluku di tingkat nasional. Lewat kegiatan ini juga diharapkan budaya Maluku ini semakin dikenal dan juga dicintai sama masyarakat. Nah, ini juga mengapresiasi teman berdua semangat seluruh peserta Karnaval yang tetap menampilkan atraksi budaya meski diguyur hujan di Kota Medan. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti kuatnya komitmen daerah dalam melestarikan budaya Indonesia di panggung nasional. Wow, luar biasa ya. Semoga dengan keikutsertaan Ambon ya, Maluku di dalam festival itu, karnaval itu ya, semakin banyak lagi wisatawan dari Indonesia maupun mancanegara yang datang ke Ambon atau Maluku. Oke, teman, nanti Tia bakal balik lagi ya. Tetap stay tune aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh ya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tia Nugroho di Sore Ceria. Dan spesial banget Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. As you know, kita kemarin juga udah sempat upload di Instagram terkait dengan guest star kita pada malam hari ini. Yes, kita pada sore hari ini ada Fahri Isra. Nah, dan teman Pro 2 di Sore Ceria ini nanti kita bakal ngebahas terkait dengan Gen Z berprestasi, berani bicara, dan berani berkarya. Dan udah bergabung bersama aku lewat Zoom ya kali ini ya, ada Fahri Isra. Halo, kita sapa dulu. Halo Fahri, apa kabar? Oke, tunggu. Oke, Fahri, oke, bisa diulangi, apa kabar?
1: Halo, baik dong.
0: Baik ya. Oke, udah masuk?
1: Sudah.
0: Oke, mantap. Gimana kabarnya kamu, Fahri, hari ini?
1: Baik sekali.
0: Oke.
1: Ya, ini libur sekolah. Jadi, ya, di rumah aja.
0: Libur sekolah. By the way, kamu tuh udah lulus apa masih sekolah sih?
1: Aku udah lulus.
0: Masih siswa. I see. Okay. Dan teman Pro 2, for your information ya, Fahri ini dia itu bukan orang Ambon, tapi dia itu orang Jawa ya. Jadi makanya kita hari ini Zoom, via Zoom. Dan aku juga mau nginfoin buat kamu teman Pro 2, kalau misalkan acara kita sore hari ini itu disiarkan secara langsung lewat channel YouTube-nya Pro 2 RRI Ambon. Jadi kalian bisa saksikan di situ secara langsung, atau juga kalian bisa dengarkan lewat kanal terrestrial kita di 98,4 MHz, atau juga di RRI Digital ya. Oke, Fahri ya. Kalau misalkan banyak orang nih pasti kenal kamu tuh punya banyak sekali pengalaman gitu, kayak public speaking, content creation, terus juga organisasi sama berbagai prestasi lainnya. Nah, mungkin bisa diceritain siapa sih sebenarnya Fahri Isra itu di balik semua pencapaiannya itu gitu.
1: Aduh. Wah, berat sekali ya kalau di-touch dari awalnya seperti itu gitu.
0: Oke. Okay. Emang gimana sebenarnya? Asik.
1: Oke. Kerap bisa Fahri. Saat ini seperti yang aku ngasih dari awal, aku dari SMA Negeri 3 Bulali yang akan lulus pada akhir bulan ini gitu ya. Dan tentunya aku di Bulali Provinsi Jawa Tengah. Dan ya, cukup segitu aja kalau perkenalannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi terus seputar aku?
0: Oke, okay, berarti kan baru aja lulus ya. Baru aja lulus, terus berarti sekarang kesibukannya apa saat ini?
1: Oke, okay. Untuk kesibukan saat ini tentunya ini pasca mau lulus, yaitu kan di rumah aja ya. Tapi ada beberapa kegiatan, yaitu aku juga ikut forum yang ada di pemerintahan Boyolali juga. Jadi ada banyak event juga di Kabupaten Boyolali, istilahnya nge-IO lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Di sisi itu tentunya aku juga ngonten, terus siaran juga.
0: Oke. Okay. Udah diundang ke mana-mana aja?
1: Oh iya dong, RRI ini emang best banget ya. Aku habis ini mau ke RRI mana ya ini ya? RRI Jakarta udah. Sekarang
0: kayaknya harus diundang dari Sabang sampai Merauke kali ya.
1: Betul dong.
0: Oke, terus selain tadi ya content creation, terus habis itu mungkin sekarang lagi sibuk sama per-IO-an ya. Kalau melihat perjalanan Fahri sendiri dari seorang siswa SMA sampai aktif di berbagai kegiatan nasional, itu sebenarnya kapan pertama kali kamu tuh ngerasa kalau misalkan bicara dan berkarya itu tuh penting gitu?
1: Oke. Bicara dan berkarya itu penting. Dan tentunya dalam bicara dan berkarya kan kita kan ada proses belajar ya. Nah, karena aku juga meyakini tidak ada kata terlalu cepat dan terlambat untuk kita belajar. Contohnya aja kalau kemarin aku untuk mulai ngonten aja udah dari SMP dan SMA ini gitu ya. Jadi banyak di situ pelajaran yang aku ambil. Jadi kalau jadi siswa kan biasanya ya udah sekolah, pulang, belajar di rumah gitu ya. Tapi bagaimana caranya untuk kita memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk improve skill yang kita punya gitu. Karena saat ini yang diperlukan itu juga tidak hanya akademik saja, tetapi non-akademik juga sangat diperlukan gitu. Jadi dalam non-akademik ini tentunya kita banyak kegiatan yang mengharuskan untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, dengan banyak orang ini kita juga memiliki koneksi juga, yang dimana banyak kesempatan yang kita ambil dari situ gitu.
0: Oke, aku juga sepakat sih sama kamu tadi, katanya akademik itu penting, tapi di samping itu juga ada hal penting yang lainnya yang memang harus kita asah gitu ya, kayak skill ngomong, skill-skill yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat zaman sekarang ini kan ya, banyak itu sebenarnya Gen Z. Kamu Gen Z juga kan ya?
1: Iya dong, aku Gen Z dong.
0: Gen Z, ya benar-benar. Baru berapa? 18 atau 17 tahun kamu berarti?
1: 19 tahun.
0: 19 tahun. Banyak Gen Z ini sebenarnya tuh bagus gitu, kayak punya ide bagus gitu, tapi sering banget tuh mereka kayak takut gitu menyampaikan pendapat, atau mungkin takut misleading gitu ya. Nah, gimana kamu tuh ngebangun keberanian itu buat bicara terus di depan banyak orang, apalagi kamu tadi bilang kalau misalkan kamu udah mulai konten itu sejak SMP. Nah, itu gimana cara kamu membangun keberanian itu?
1: Oke. Untuk membangun keberanian tentunya apa ya, dari kecil sih kalau menurut aku adalah jiwa dari kecil itu yang terbentuk aku sekarang ini ya, dulu waktu aku kecil itu seperti apa. Karena memang dari kecil aku suka bertemu banyak orang, suka ngomong, suka apapun itu, karena aku juga extrovert gitu ya. Jadi kalau betul, kalau ketemu orang tuh kayak
0: ke recharge gitu ya.
1: Iya, langsung langsung connect,
0: connect
1: gitu
0: ya.
1: Betul. Jadi di situ ya aku mengenali diriku terlebih dahulu ya, mungkin ya kalau sebagai content creator itu kan ada banyak pilar yang harus kita ketahui tentunya gitu. Jadi misal pun kita sebagai content creator ini ada niche nih, kita niche ini itu sesuai dengan potensi apa yang kita miliki, soft skill dan juga hard skill apa yang kita miliki gitu. Kalau aku kalau SMP itu mungkin aku lebih suka ke apa ya, contohnya lifestyle dan lain sebagainya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu di SMA ini aku lebih fokus untuk self growth aja sih, untuk mengajak anak-anak muda yang di sekitarku untuk, oh kalian itu ada banyak peluang loh saat ini, apalagi kan di sini kan kita berbicara mengenai digitalisasi ya. Kalau saat ini kan era digital, dan bagaimana cara kita sebagai Gen Z ini untuk memanfaatkan gitu, memanfaatkan dengan social dan juga hard skill yang kita miliki gitu. Jadi memang sebagai content creator itu juga penting juga sih.
0: Oke, selain buat ini, buat melatih keberanian, tapi juga membangun personal branding ya nggak sih, Fahri?
1: Yes.
0: Oke. Terus menurut kamu nih, yang aktif sebagai public speaker, kemudian juga edukator juga, terus juga content creator. Nah, menurut kamu apa bedanya orang yang suka ngomong sama orang yang bener-bener dia itu tuh kayak ngomong cuman tuh bisa ngebawa perubahan gitu lewat perkataan?
1: Jadi ini ada dua pembahasan ya. Jadi yang pertama tadi ada yang ngomong tapi no action gitu, atau gimana sih tadi?
0: Yang cuma sekedar suka ngomong. Dibandingkan sama orang yang omongannya itu tuh punya kualitas gitu, kayak punya apa ya, punya ruh gitu yang bisa ngebawa perubahan sama orang.
1: Aduh, berat nih kalau pertanyaan gitu. Jadi kalau orang sekedar ngomong itu tentunya kalau aku meyakini kalau setiap omongan itu pasti ada pelajaran yang diambil ya, kalau menurut aku, karena aku meyakini siapapun itu bisa menjadi guru, dan di mana tempatnya itu sebagai sekolah gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, walaupun dia butuh ngomong aja, tapi pasti ada kok ada. Yang ada apanya ya, ada isinya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga saat ini banyak orang yang sekedar ngomong aja gitu ya.
0: Oke, oke.
1: Tanpa mikir gimana kerbannya dan lain sebagainya.
0: Iya, oke, oke, oke. Setuju sih, setuju, setuju, setuju. Tapi pernah enggak sih kamu ngerasa gugup atau misalkan kayak minder gitu atau takut ketika kamu tuh harus tampil di depan umum?
1: Ya, kalau gugup dan takut itu tentunya hal yang manusiawi ya. Setiap orang pasti mengalami hal tersebut. Dan aku meyakini dengan hal tersebut yang membentuk karakter kita untuk menjadi seorang yang confident, yang percaya diri. Karena untuk membentuk sebuah percaya diri ini banyak prosesnya, dan salah satunya adalah grogi, insecure, terus takut dan lain sebagainya. Itu yang memang diperlukan untuk kita menjadi seseorang yang percaya diri, orang yang bisa bertumbuh dan berkembang di hal tersebut gitu.
0: So berarti itu basically adalah sesuatu yang normal, yang wajar, sesuatu ya yang,
1: yang
0: betul, dialami betul. Sama semua orang, bahkan kamu sendiri pun juga awal-awalnya juga pasti kayak gitu kan ya,
1: Fahri
0: ya. Oke, oke, oke. Tapi menurut kamu nih ya, kemampuan bicara itu tuh adalah sebuah bakat atau semua orang itu tuh bisa dan cuman perlu dilatih aja?
1: Oke, menarik. Jadi kalau ini mengenai public speaking mungkin kali ya, gitu. Jadi, aduh, aku takut ini kalau ada suhunya di sini gitu ya.
0: Kan kita sharing ya sambil belajar juga, benar-benar.
1: Kita sama-sama belajar ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau public speaking itu aku meyakini adalah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi semua orang itu pasti bisa untuk melakukannya karena itu ilmu yang terlihat kok gitu loh. Jadi memang kalau public speaking ini adalah sebuah kebiasaan. Contohnya ya, kalau aku mengimplementasikan sebagai pelajar, ada banyak kesempatan pelajar ini untuk presentasi di depan banyak di depan kelas gitu. Itu juga salah satu hal yang terpenting untuk kita bisa lancar public speaking juga gitu. Tapi dalam hal tersebut mungkin banyak takutnya, banyak insecure-nya, dan balik lagi karena hal tersebut juga yang membuat kita bisa improve bagaimana caranya biar kita nggak takut dan kita bisa belajar lah, belajar dari hal-hal takut itu gitu, dan itu yang membentuk confidence dan juga public speaking yang bagus gitu.
0: Oke, jadi memang semua orang sebenarnya bisa asalkan kita berani untuk melatihnya gitu.
1: Betul, berani dan mau belajar.
0: Dan mau belajar. Oke, oke, oke. Mantap, mantap, mantap. Nah, selain kamu juga public speaker, bisa dibilang gitulah ya Fahri ya. Kamu juga termasuk content creator. Nah,
1: iya.
0: Yes. Nah, di setiap banyak anak muda ya, saat ini tuh kan banyak anak muda yang pengen menjadi content creator, tapi kadang mereka tuh kayak cuman ngejar viralnya aja gitu. Nah, menurut kamu nih, seperti apa konten yang bukan cuman rame tapi punya value gitu?
1: Value. Oke, jadi sekarang ini era digitalisasi, banyak Gen Z yang memanfaatkannya, tapi tidak banyak orang yang bisa memanfaatkannya dengan bijak dan benar gitu. Semua orang bisa menjadi content creator, tapi tidak semua orang bisa menjadi good creator.
0: Oke.
1: Gitu, itu juga sangat menarik sekali sih. Jadi aku banyak belajar dari content creator lainnya juga yang memang pada saat itu bertemu di beberapa event juga gitu ya. Jadi mereka itu mempunyai mindset bahwasannya setiap konten yang mereka berikan itu harus bersifat baik. Baik dalam artian banyak nih contohnya ya, contoh kecilnya aja, banyak berita-berita di Indonesia ini banyak hal-hal baik, tapi hal-hal baik ini ketutup nih oleh berita-berita yang kurang baik. Contohnya aja kayak sensasi dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak ambisi-ambisi content creator yang memang awalnya ini terbentuk karena hal tersebut, ingin menyebarluaskan berita baik di Indonesia karena banyak berita baik yang tertutup oleh berita yang kurang. Betul.
0: Oke, gitu. Oke. Tapi selama kamu jadi content creator itu gimana cara kamu kayak brainstorming, terus mungkin menemukan ide, abis itu kayak dieksekusi gitu. Prosesnya kayak gimana sih? Mungkin bisa di-sharing sama teman berdua.
1: Nah, menarik. Tentunya kalau konten kreator itu kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya, kayak tren apa gitu. Tapi kita juga juga harus menyesuaikan dengan jenis apa yang kita punya, ciri khas apa yang kita punya. Kalau berbicara mengenai mencari ide, tentunya itu banyak sekali. Kalau punya networking sesama konten kreator itu, oh ini bisa nih kita
0: collab,
1: amati, tirui, dan modifikasi.
0: Oh ya,
1: gitu.
0: ATM, oke.
1: Okay. Betul, ATM, ya. Itu tahu. skill ini mungkin juga belum banyak teman-teman di luar sana yang mengimplementasikannya.
0: Huh?
1: Ada yang mengatakan ATM dan juga ATP.
0: Apa itu?
1: Tirui, pleketiplek.
0: Oh, pleketiplek, ya.
1: Betul, jadi gini loh. Kalau jadi seorang konten kreator, kita juga harus menghormati konten kreator lainnya juga. Jangan sampai mereka udah susah-susah mencari ide dan lain sebagainya, tapi kita sebagai konten kreator ini mencuri ide tersebut. Kita nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa, asal diimplementasikannya dengan baik gitu, dan ada kreditnya di situ. Itu juga hal yang baik juga, karena sebagai konten kreator ini pasti juga merasa kalau wah, jadi konten kreator aku bikin konten ini bisa menjadi trend center ya bagi banyak orang, bisa diimplementasikan juga ya banyak orang. Karena beberapa sedikit cerita, beberapa kontenku juga sempat rame untuk menjadi sebuah tren juga di kalangan anak SMA ataupun mahasiswa gitu. Jadi waktu itu aku bikin konten, sebenarnya konten carousel simple aja, kayak bikin foto aku nih di sini. Jadi ada beberapa sertif gitu kan. Kakak pernah lihat nggak kayak konten-konten seperti itu?
0: Pernah.
1: Nah, itu awalnya aku iseng banget itu. Iseng, terus abis itu wow, rame gitu kan. Terus abis itu, kak aku izin buat kak ini. Nah, kalau menurut aku hal seperti itu ya hal yang baik gitu, karena ilmu yang kita miliki yang diimplementasikan oleh kita bisa tersampaikan nih untuk banyak orang, dan orang-orang ini bisa mengambil kebaikannya juga. Contohnya ada orang yang buat tren itu, terus banyak opportunity juga yang mereka dapatkan dari situ. Karena dari situ mereka terbentuk personal branding gitu. Jadi banyak kesempatan yang dirasakan gitu kalau menurut aku.
0: Oke, jadi bisa menginspirasi orang buat bergerak gitu ya, take a step. Oke, terus ngomong-ngomong soal ini Fahri, prestasi dan juga experience kamu. Nah, kamu ini kan pernah membawa nama Boyolali di berbagai ajang seperti Opini Festival, terus juga ada film pendek juga, sampai program internasional. Kayaknya kamu kemarin juga habis pulang dari Kuala Lumpur nggak sih?
1: Betul.
0: Nah, itu apa itu?
1: Indonesia juga. Oke. Okay. Apanya tuh?
0: Enggak, maksudnya yang kemarin ke Malaysia tuh dalam rangka apa itu tuh?
1: Oke. Okay. Untuk ke KL ini aku dalam rangka ada program dari Unilever.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga Good News from Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Seperti yang apa aku announce dari awal tadi tentang tidak semua semua orang bisa menjadi konten kreator, tapi tidak semua orang bisa menjadi good kreator. Nah, programnya adalah Good Creator Academy yang memang ini diimplementasikan oleh dan diinisiasikan oleh Good News from Indonesia yang visi misinya itu terkait berita-berita baik yang ada di Indonesia dan berfokus pada konten kreator gitu ya, konten kreator muda yang masih SMA. Terus kemarin jadi aku bisa ke KL itu karena programnya yang ada di Indonesia dulu nih kak. Jadi di bulan Desember tahun kemarin ada program namanya Good Creator Academy. Terus aku ikut nih, aku ikut dengan 900 sekian peserta konten kreator yang ada di Indonesia.
0: Wow.
1: Dan SMA itu terpilih menjadi 100.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di 100 besar ini kita dibekali dengan beberapa mentor-mentor hebat juga yang lainnya gitu. Contohnya ada CEO Gen FE, terus Putri Indonesia dan lain sebagainya. Tapi ini masih konteksnya itu dalam virtual aja gitu. Nah, dengan sejalannya adanya top 100 ini, kita juga dituntut untuk membuat konten-konten hal baik seputar daerahnya masing-masing.
0: Oke.
1: Terus abis itu ada penilaian dari panitia juga, langsung dikerucutkan dari 100 menjadi 15.
0: Okay.
1: Nah, di 15 ini kita sudah tidak lagi untuk pembekalan secara online tetapi offline. Dan itu waktu itu kita diterbangkan, kita flight ke Jakarta. Banyak banget itu dari Aceh, dari Trenggalek, dari Papua dan lain sebagainya, itu banyak banget di situ. Terus habis itu dengan top 15 ini kita 3 hari tuh Kak di Jakarta. Kita sharing session bersama konten kreator hebat lainnya juga gitu ya. Terus habis itu di hari terakhir ini ada announcement top 5 gitu.
0: Dari
1: 900 sekian jadi 100, 100 dari 15, 15 ke 5 besar. Alhamdulillahnya lolos kan aku.
0: Wow.
1: Besar gitu. Dan dari awal tuh memang kita nggak berekspektasi karena benefitnya tuh banyak banget Kak. Terus abis itu ada info lagi nih, kalian yang top 5 kita flight ke Malaysia ya, ke KL ya. Hah, apa ini gitu kan. Terus abis itu kayak kaget gitu loh, ternyata hal-hal kecil aja bisa membuka banyak jalan di situ. Jadi ya kemarin ke Malaysia ternyata ada dari organisasi pemerintahan juga di Malaysia, itu namanya Loco. Nah, Loco ini melihat ada programnya dari GNFV terkhusus di GCA ini kok kayak terimplementasi dengan baik gitu. Terus dari Loco ini juga mengimplementasikan program GCA ini di Malaysia gitu. Jadi harapannya program Good Creator Academy ini juga diimplementasikan dari beberapa negara sih. Dan aku juga merasa sangat bangga gitu ya, karena tahun pertama, program pertama yang ada di Indonesia bisa membawa nama baik di luar negeri juga.
0: Wih, luar biasa. Berarti di KL berapa hari waktu itu?
1: Kemarin di KL hanya 4 hari aja.
0: 4 hari, terus aktivitinya di sana ngapain aja tuh?
1: Aktivitinya di sana tentunya sharing session bersama Good Creator Academy yang ada di Malaysia, tapi juga explore juga, jadi tahu, karena itu adalah kali pertama aku di Malaysia juga sih, pertama kali flight di KL gitu. Jadi banyak budaya-budaya yang tidak kita ketahui sebelumnya, terus jadi tahu kayak gini ya. Terus makanan-makanan viral yang ada di Malaysia kayak nasi kandar dan lain sebagainya itu aku kayak
0: pasti ya, harus ya, harus cobain. Mumpung di sana kapan lagi ya kan ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, terus tapi kalau aku lihat nih ya, salah satu prestasi kamu tuh kamu juga menjadi student ambassador brand UI. Nah itu apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari pengalaman itu, Fahri?
1: Oke. Itu adalah program Brand UI, itu program lomba inovasinya dari Universitas Indonesia. Jadi itu aku juga sempat mengalami kegagalan juga di situ. Jadi tahun pertama ini aku sebagai peserta lomba. Lomba yang dimana aku mengangkat tentang inovasi pengolahan minyak jelantah menjadi parfum gitu. Tapi ya betul, tapi di sini belum rezeki nih untuk ke finalisnya, tapi itu udah semi finalis tapi belum rezeki untuk bisa naik ke sana gitu. Dan tahun berikutnya aku malah coba brand ambasadornya. Di brand ambasador alhamdulillah aku langsung keterima di situ dan mengajak pemuda-pemuda yang di seluruh Indonesia ini untuk turut selalu berinovasi gitu. Jadi banyak sekali inovasinya di situ. Contohnya tadi aku launch yang awal tadi, tahun pertama aku mengangkat terkait pengolahan minyak jelantah menjadi parfum. Karena di situ kita juga dituntut untuk berpikir kritis bagaimana caranya kita itu menyayangi alam semesta. Ini banyak banget kalau membahas seputar ini. Jadi karena kan keseharian kita kan pakai parfum ya tentunya ya, dan semprotan parfum ini mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan ingredients yang sustainable untuk diaplikasikan untuk lifestyle kita.
0: Menarik sekali ya. Jadi memang programnya ini bukan cuman sekedar campaign aja, tapi lebih ke gimana juga kita mengajak masyarakat buat supaya lebih aware lagi sama lingkungannya lebih kita. Oke. Terus mungkin ini, menurut kamu ya, masih ngomongin soal lingkungan sama SDGs. Fahri, seberapa besar sih menurut kamu peran Gen Z ini dalam menyelesaikan masalah sosial hari ini, masalah lingkungan gitu, menurut kamu?
1: Oke, seberapa besar Gen Z untuk mengelit permasalahan lingkungan gitu. Jadi kemarin aku juga sempat bertukar pikiran juga sama teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Itu waktu itu ada forum group discussion mengenai SDGs gitu ya, karena itu banyak sekali pembicara nasional maupun internasional di situ, kita berbicara seputar SDGs di situ. Karena ya setiap kami tanyakan sebagai anak muda kepada mereka yang sudah berpengalaman di bidang SDGs ini, karena sangat penting juga ya, karena itu kan juga salah satu program dari PBB juga kan, dari United Nations. Jadi hal itu sangat penting banget untuk kita sebagai Gen Z lebih aware ke lingkungan. Contohnya aja dari hal kecil aja deh gitu, lifestyle kita, untuk kita berbelanja nih, kita belanja ke supermarket gitu, biasanya ada plastik, apalagi harga plastik sekarang ini mahal banget. Terus udah gitu limbahnya nggak bisa diperbarui gitu kan ya, kita bisa pakai tote bag, kita bisa pakai tumbler. Tapi kalau berbicara mengenai tumbler-tumbler Gen Z ini juga banyak permasalahannya gitu, karena tumbler sekarang sudah menjadi lifestyle juga ya.
0: Benar,
1: gitu,
0: benar, benar, benar.
1: Brand harus Stanley, brand harus Corksicle gitu. Nah, kita harus aware lagi nih di situ, jangan sampai, ya nggak apa-apa kita memakai hal-hal yang bersifat lifestyle ini nggak apa-apa, tapi jangan konsumtif gitu ya. Jadi selama itu pasti bisa dipakai, ya udah pakai itu terus gitu aja. Bahkan kemarin dari kakak Fania Herlambang dari Putri Indonesia Lingkungan aja, dia itu hanya pakai botol yang dari souvenir dan lain sebagainya, souvenir seminar dan lain sebagainya. Jadi memang itu hal baik juga yang harus diimplementasikan sebagai Gen Z ya gitu.
0: Oke.
1: Itu aja sih. Jadi kalau konten kreator itu juga balik lagi, itu juga penting sekali untuk kita mengkampanyekan seputar self awareness kita sebagai ke lingkungan gitu.
0: Wow, iya sih, setuju juga sih. Apalagi bener yang kayak yang kamu bilang tadi, kayak sesuatu yang mungkin kalau misalkan bisa ditarik kesimpulan, sesuatu yang berlebihan itu udah baik, ya nggak sih? Jadi boleh pakai, tapi kayak ya sewajarnya aja gitu.
1: Sewajarnya aja, betul.
0: Oke, nah nanti masih banyak yang mau kita obrolin ya Fahri ya. Cuman mungkin kita break dulu. Buat teman-teman berdua, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sama Fahri, boleh banget langsung aja ke Instagram kita di DM di RRI Pro 2 Ambon, atau di kolom live chat kita di YouTube juga boleh. Atau kalau enggak, kalian bisa WhatsApp di 081356245884. Nanti kita berdua bakal balik lagi, bakal ngobrol lagi. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

Dian. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kita juga masih bersama Fahri ya di Zoom kali ini. Kita sapa lagi, halo Fahri.
1: Halo.
0: Oke. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya, terkait dengan mungkin kita lebih ke personality kamu nih ya. Boleh, kalau misalkan ditanyain ya, siapa sih sosok yang paling menginspirasi kamu gitu? Ada nggak sih?
1: Oke. Kalau berbicara mengenai sosok yang paling aku maksudnya kan kita kan tentunya juga punya idola ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau idola aku adalah Ibu Retno Marsudi.
0: Oke. Kenapa?
1: Karena memang beliau adalah tumbuh dari lingkungan ataupun background keluarga yang sangat sederhana, tapi sangat aware sekali dengan pendidikan.
0: Apalagi
1: beliau adalah perempuan yang selalu independen gitu, jadi mampu untuk merubah nasib keluarganya, mampu untuk merubah nasib negara juga gitu ya. Jadi sangat menginspirasi sekali lah pokoknya.
0: Ibu Retno Marsudi ya, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia ya itu ya.
1: Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia.
0: Oke, memang sih kalau misalkan lihat dia tuh, beliau tuh kayak punya positive vibes, terus juga selalu menginspirasi gitu.
1: Iya, karena ya yaitu karena dia sangat menghargai sekali tentang pendidikan sih, karena backgroundnya dari kecil memang diajarkan oleh orang tuanya seperti itu, dan dia berhasil gitu loh, siapa sih yang nggak mau gitu kan.
0: Iya, benar, setuju. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat ya, di balik kegiatan kamu terus juga prestasi kamu, Fahri ini kan juga kemarin saat hal itu semuanya terjadi itu kan kamu masih belajar ya, posisinya ya masih menjadi seorang siswa. Nah, gimana cara kamu tuh ngebagi waktu kamu gitu antara sekolah, terus juga organisasi, terus berkarya, sama mungkin kehidupan pribadi kamu gitu?
1: Oke. Kalau tadi kan waktu aku perkenalan tadi bilang kita sebagai siswa sebenarnya ya udah sekolah, belajar, pulang, tidur, besok pagi berangkat gitu. Tapi di waktu-waktu ini itu memang kita bisa mengorbankan hal-hal yang lainnya juga, tapi dalam artian kita juga berkorban untuk meninggalkan sesuatu tapi masih bermanfaat gitu. Dan berbicara mengenai time management itu susah sekali sih memang kita juga harus mempunyai skala prioritas yang harus kita prioritaskan. Kalau aku masih siswa ya memang prioritasnya adalah belajar, tapi jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan di luar ini nilai kita jadi jelek, dan kita nggak paham materi apa yang ada di sekolah itu seperti apa. Tapi fun fact, aku tuh memang nggak pernah sekolah sih kak, jadi
0: maksudnya nggak pernah sekolah,
1: jarang banget, jadi kayak dispens terus. Tapi dengan dispens ini kan aku juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, tapi kan di sini banyak kegiatan juga, tapi di rumah waktu istirahat kita nggak apa-apa istirahatnya sebentar, kita belajar dulu mengenai materi apa sih tadi yang ada di sekolah itu kayak gimana, itu kan kita bisa tanya juga ke teman gitu ya. Dan tentunya untuk ada tugas-tugas SMA ini kan banyak banget, dan itu harus tepat waktu untuk dikumpulkan gitu. Karena kemarin suara yang kurang mengenakan juga sih dari temanku yang bilang ke guru kayak, "Bu, ini Fahri nggak pernah sekolah kok nilainya lebih bagus sih," gitu. Karena ya karena itu tadi, karena tugasnya selalu ditumpuk, kita dekat dengan guru juga, itu juga sebuah privilege itu kak, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya gitu aja sih kalau time management aku mah.
0: Oke, jadi ya dibagilah ya, maksudnya tahu porsinya, tahu waktunya kapan
1: ngapain. Betul.
0: Oke.
1: Di mana kita harus istirahat ya kita istirahat, di mana kita harus produktif kita ya produktif, di mana harus sibuk kita juga harus sibuk, karena sibuk sama produktif itu hal yang berbeda sih menurut aku gitu ya.
0: Tapi kamu sendiri nih Fahri, kalau misalkan ya, andai kata kamu dikasih kesempatan buat kembali ke masa lalu gitu, ada nggak sih hal yang pengen kamu ubah gitu, atau mungkin kamu nggak mau kembali ke masa lalu gitu, atau gimana?
1: Kalau kembali ke masa lalu, aku karena aku suka melihat masa depan ya, jadi
0: okay.
1: Kayak ya udah let it go aja yang masa lalu, karena banyak juga pelajaran pengalaman yang kita ambil di situ dan kita bisa lebih lebih imerf lagi di masa depan. Jadi kalau jawab antara kembali ke masa lalu dan ke masa depan, aku lebih prefer untuk ke masa depan ya, walaupun di masa depan kita belum tahu nih kita menjadi siapa gitu, tapi kan kita bisa mengusahakan hal tersebut.
0: Oke, luar biasa sekali. Ah, kali ini kita mau main game Fahri, jadi gamenya itu gampang banget. Kamu pasti juga udah tahu. Ini juga mungkin sering juga lewat di timelinenya kamu ya. Namanya This or That. Jadi nanti kayak kamu tinggal pilih aja, jawab secara cepat gitu, nggak usah terlalu banyak mikir, kayak singkat aja ya. Pertanyaannya gampang okay. Kok ya, nggak terlalu susah. Yang pastinya aku yakin kamu juga bisa lah gitu.
1: Oke, okay, jadi nama gamenya adalah
0: This or That. Yes. Oke.
1: Oke, okay. Okay, jadi setuju atau tidak gitu ya?
0: Enggak, aku jadi kayak ngasih dua opsi. Nanti kamu pilih opsi yang pertama atau yang kedua gitu.
1: Oke.
0: Paham. Oke. Okay. Nah, yang pertama ya, bangun pagi produktif atau begadang cari inspirasi?
1: Yang pertama.
0: Bangun pagi produktif, oke.
1: Bangun pagi produktif.
0: Oke, yang kedua, ngopi sambil mikir ide atau jalan-jalan sambil cari inspirasi?
1: Aduh, lebih ke ngopi sambil cari ide sih.
0: Ngopi sambil cari ide. Terus planning rapi atau spontan mengikuti flow?
1: Pelan tapi pasti atau
0: planningnya rapi atau spontan aja ngikutin flow?
1: Planningnya rapi.
0: Pantai atau gunung?
1: Pantai.

0: ngopi sambil mikir ide atau jalan-jalan sambil cari inspirasi. Kamu tadi pilihnya ngopi sambil mikir ide, ya nggak?
1: Iya.
0: Betul. Kenapa?
1: Karena jujur aja kalau aku mengerjakan sesuatu itu aku harus di luar.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau di kamar kayaknya setannya banyak gitu ya. Jadi kayak ide tuh stuck gitu. Kalau kita di coffee shop kita bisa nyantai, kita bisa ngopi, walaupun tadi aku pilih susu ya. Tapi kalau dibandingkan susu sama kopi, aku lebih ke susu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau di coffee shop tuh kayak enak gitu loh, kan kita banyak sekali ya era saat ini coffee shop gitu. Tapi untuk VFC kita lebih pilih yang dingin, yang suasananya tuh adem, hening gitu ya. Terus kita dengerin lagu sambil minum, terus kita cari ide, itu enak banget sih Kak. Kalau jalan-jalan mencari ide tuh kayak jalan-jalannya kemana dulu dan idenya itu ide apa dulu gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau iya, kalau jalan-jalannya ke mana ya?
0: Ke
1: mall gitu ya. Terus idenya apa ya? Apa ya? Gitu loh. Paham gak sih?
0: Bener-bener.
1: Iya.
0: Dan di Boyolali kan kalau setauku kan juga banyak spot-spot ngopi-ngopi chill gitu ya.
1: Betul.
0: Di gunung-gunung gitu kan. Aku dulu sih pernah ke itu namanya Argoloro.
1: Oh, Argoloro.
0: Iya.
1: Ramai banget sih itu.
0: Iya sih, ramai banget sih.
1: Iya.
0: Terus lanjut, kamu lebih pilih planning rapi. Jadi kamu berarti kamu tuh tipikal orang yang kayak well plan gitu.
1: Iya, betul. Karena setiap interview dan lain sebagainya, kalau aku ditanyain seputar kelemahan dan kelebihan, pasti kelemahannya aku adalah menjawab aku terlalu perfeksionis gitu Kak.
0: Okay.
1: Jadi baru aja tadi malam aku lihat konten tuh di Instagram. Jadi ada dua perbedaan antara orang yang lebih tertata rapi atau ya udah jalanin aja, tapi lebih apa ya Kak ya, dia tuh peningkatannya lebih banyak. Paham nggak maksud aku?
0: Oke. Paham.
1: Jadi
0: paham,
1: kan,
0: paham.
1: Mungkin kalau kita perfeksionis itu ya memang kita naiknya perfect, tapi kan lama gitu. Tapi kalau kita berbicara lagi nih, ya memang dua hal ini menurut aku hal yang baik juga gitu kan. Karena tidak semua orang ini bisa menjadi seorang yang perfeksionis, dan yang perfeksionis tidak bisa spontan gitu aja gitu. Kalau dari POV-nya aku sebagai perfeksionis, karena hal-hal apa yang sudah kita usahakan sesuai standar kita itu ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi aku lebih suka untuk lebih bekerja keras dari awal, tapi kelihatnya itu di belakang nanti oke ya gitu, daripada kayak aku yang mengalir gitu aja tapi kayak kayaknya ini kurang oke deh gitu. Jadi lebih suka ini sih, pelan tapi pasti aja.
0: Oke, lebih well plan gitulah ya.
1: Lebih well plan, betul.
0: Oke, terus next kamu tadi pilih Instagram atau TikTok? Sorry, aku lupa.
1: Aku lebih suka Instagram sih.
0: Oke, kenapa tuh pilih Instagram?
1: Karena aku pilih Instagram karena aku concernnya sekarang di Instagram Kak. Karena aku udah nyoba di TikTok itu kayak instannya naiknya susah banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena mungkin ya semua orang pasti punya Instagram dan semua orang punya TikTok, tapi mungkin dua aplikasi ini concernnya berbeda gitu ya. Kalau Instagram itu kalau di aku mungkin karena aku suka bikin konten terkait education gitu, lebih banyak di berandanya itu, dan koneksinya itu sesuai dengan apa yang kita cari gitu loh. Walaupun di TikTok itu juga seperti itu, tapi kalau dari aku tuh kayak TikTok itu sebagai lifestyle aja sih, kayak scroll. Oh iya sih, aku baru ngerasain ini kalau ada tipografi gitu.
0: Oke. Tapi kamu tetap lebih suka scrolling di TikTok ya dibandingkan nonton film ya tadi ya.
1: Betul. tadi aku lebih suka di coffee shop ya, padahal tadi aku milih susu. Ini aku pilih Instagram padahal aku lebih suka scrolling TikTok.
0: Oke, okay. Gitu. Mungkin inspirasinya dari TikTok gitu, terus di convert ke Instagram. Dan kenapa pilih susu? Karena mungkin kamu lebih kan di Boyolali kan ya, kota susu.
1: Yes. Yes, betul.
0: Benar.

0: Boyolali itu emang bener-bener sesinya banyak banget sih. Maksudnya kayak tiap tiap desa itu kan kayak punya koperasi gitu kan ya, kalau nggak salah ya.
1: Iya, KUD namanya itu.
0: KUD, KUD bener-bener. Oke, okay, Fahri. Next, menurut kamu nih, Gen Z itu kan pengen dikenal bukan cuma sekedar pengguna media sosial, tapi juga generasi yang punya dampak. Nah, mungkin tiga hal apa atau tiga hal apa yang harus dimulai gitu untuk Gen Z ini, atau mungkin ada tiga hal yang ingin kamu sampaikan ke Gen Z?
1: Tiga. Tiga, yang pertama adalah berani.
0: Okay.
1: Yang pertamanya adalah berani. Kalau kita mulai apapun dengan keberanian, itu pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena banyak sekali, kalau di POV ku sebagai Gen Z itu, kesempatan-kesempatan yang datang itu banyak sekali karena kita tidak berani, kita merasa takut, kita insecure, kita yaitu balik lagi ke insecure, ke takut itu. Jadi kesempatan itu nggak kita ambil gitu loh, Kak. Jadi lebih mending kita gagal tapi mencoba daripada kita nggak coba tapi menyesal gitu loh. Itu yang pertama, itu adalah berani. Dan yang kedua adalah beraksi. Dengan kita berani, tentunya kita juga ada actionnya juga. Dan action ini tentunya kita memilih hal yang baik, dalam artian ada value-nya, ada kebermanfaatan juga yang dirasakan dalam diri kita maupun orang lain. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga ya, beraksi dan berkolaborasi. Tentunya kita sebagai anak muda, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup independen. Ya kan, kita harus apa ya, harus berkolaborasi dengan banyak pihak gitu tentunya, karena kalau kita hidup sendiri pun kita juga tidak bisa survive di situ. Kita harus menghargai orang lain, dengan menghargai tersebut terciptanya empati dan lain sebagainya.
0: Oke. Dicatat ya teman Pro 2 ya. Notes dari Fahri, semoga bisa menginspirasi kamu. Dan mungkin teman Pro 2, ada satu hal lagi mungkin yang pengen kamu sampaikan ke teman Pro 2 yang ada di Ambon, Fahri.
1: Oke. Untuk teman Pro 2 98,4 FM ya,
0: yes,
1: yang ada di RRI Ambon. Karena aku sekarang kita berbicara mengenai Gen Z, content creator dan self improvement dan lain sebagainya, aku hanya mengingatkan saja untuk teman-teman di Ambon, teman-teman remaja-remaja yang di Ambon di sana adalah teenager is the best of times and the worst of them. Remaja ataupun Gen Z ini adalah waktu yang terbaik dan yang terburuk. Generasi yang dirasakan oleh Indonesia nanti adalah tergantung perilaku Gen Z saat ini itu seperti apa. Kalau kita memanfaatkan in this era gitu ya, dengan digitalisasi kita memanfaatkan untuk hal-hal baik, untuk menyebarkan kabar baik, dengan personal branding, life skill, ataupun soft skill dan juga hard skill yang kita miliki dengan diimplementasikan dengan baik, terus bisa dirasakan kebermanfaatan bagi banyak orang, itu akan menjadi hal-hal yang besar nantinya gitu. Karena Gen Z ini menjadi agent of change di dalam bonus demografi gitu ya. Karena di yaitu kita berbicara mengenai generasi Indonesia Emas 2045, itu banyak sekali saat ini yang menggaungkan visi Indonesia itu, tapi kalau visinya hanya sekedar visi saja tanpa aksi gitu ya, itu juga akan ya sama aja sih gitu. Jadi semangat buat Gen Z, Gen Z di luar sana gitu. Walaupun kita dicap sebagai generasi strawberry dan lain sebagainya, tunjukkan guys gitu.
0: Oke, luar biasa sekali. Seru banget Fahri sore hari ini. Thank you banget buat Fahri yang udah ngeluangin waktu buat ngobrol sama aku di Pro 2 RRI Ambon. Nanti kita ketemu ya, kalau misalkan aku balik ke Solo, kita harus boleh nongkrong. Coffee shop di Boyolali aku yakin banyak banget sekarang ya. Dan pokoknya sukses terus buat kamu kedepannya. Semangat terus, semoga semuanya project-projectnya lancar dan selalu terang gitu, selalu bersinar gitu ya, Fahri ya. Oke, teman Pro 2, thank you juga buat kalian yang udah dengerin Tio dan juga Fahri buat di acara sore ceria hari ini. Nantikan obrolan-obrolan yang lainnya. And I'll see you again, teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula. Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan Korwil

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Radio Eva pertama bertemu kamu teman berdua. Selamat sore dan selamat sore untuk kamu semuanya yang tetap stay tune di Radio Eva Ambon, teman terbaik kamu untuk edisi hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Senang sekali Feli temani teman Produa semuanya. Setelah tadi Tio udah temani teman Produa dan informasi-informasi plus lagu-lagu hiburan ya, informasi terupdate plus lagu hiburan akan Feli infokan untuk teman Produa semuanya. So don't go anyway on Stay Produa FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Tahu kasing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kaseng AI yang bisa bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus.

0: Itae, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku.
2: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini. Senin 6 Juli 2026 bersama saya Fali Tanikwele.

0: Teman Pro 2, penyelidikan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan nilai anggaran sekitar 164 miliar hilang di meja penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Hilangnya kasus tersebut menunjukkan bahwa Polda Maluku tidak serius memberantas korupsi di bumi raja-raja. Mereka terkesan tebang pilih dalam menuntaskan korupsi yang ditangani. Informasi lainnya, pemasyarakatan kelas 36 Lea menganugerahi dua petugasnya dengan status pegawai teladan pada triwulan 2 tahun 2026, Senin 6 Juli 2026. Piagam tersebut diserahkan Kepala Lapas 6 Lea Muhammad M. Marasabesi kepada dua pegawai yakni Kolifatu Syafaatin sebagai pengelola administrasi pemasyarakatan dan Riani Tasiana sebagai pengadministrasi perkantoran yang dilaksanakan pada sela-sela apel siang. Informasi terakhir, teman Pro 2, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menyatakan komitmennya memperkuat literasi digital masyarakat guna mengantisipasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sinergi publikasi bersama jajaran Densus 88 Antiteror, Polri Wilayah Maluku, dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku. Demikian Info Pro 2 di saat ini. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian Info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Taniquele.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: si Yanning.
1: Halo.
0: Yuk masuk. Yuk. Halo.
1: Ini.

0: Air 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Pinting perkatung tahu katung pendasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah ingat cerita angin habis, angin terpena habis.
1: Iya hei, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian
1: betul
0: dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatan. No matter

Assalamualaikum teman-teman terbaik kamu teman Prodo FM. Selamat malam dan selamat malam untuk kamu semuanya lagi stay tune di Prodo FM Ambon teman terbaik kamu. Paling masih menemani kamu teman Prodo dengan lagu-lagu hiburan dan informasi terupdate. Dan kayaknya kita masih turut prihatin ya, turut sedih juga untuk kepulangan dari dua tim besar untuk hari ini. Ya, ada Brasil yang tadi kalah 3-1 ya dari Norwegia, dan juga 2-1, kemudian juga kekalahan dari tim Meksiko 3-2 dari Inggris. Sebentar kita akan menyaksikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya teman Pro 2. Di antaranya ada Spanyol melawan Portugal ya, seperti apa sengitnya nanti akan kita lihat. Untuk itu teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Ambon teman terbaik kamu. Kita juga akan menyiarkan secara terestrial lewat kanal Pro 1 RRI Ambon langsung dari Pro 3 Jakarta untuk teman Pro 2 semuanya. Tetap di Pro 2 FM Ambon teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Nou, dat is over. Hi, nou, kom maar. Ik maak er geen ene.

0: Kenapa kok begini om Dam?
1: Ya, salam mencet.
2: Jono.

Produk FM yang teman-teman terbaik kamu, teman Produk 2. Selamat malam untuk kamu semuanya lagi stay tune di Produk FM yang teman-teman terbaik kamu. Senang banget hari ini kali masih menemani kamu dan saatnya untuk kita bergabung bersama Produk 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat untuk edisi hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Tetap di Produk FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, enggak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman-teman Pro 2?
1: Ya, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu enggak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh, ya benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR. Iya benar, dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siapa dong? Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget bro. Ya. Ini
1: bener-bener.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
0: nyala-nyala.
1: Ah, nyala, aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, okay.
4: Drum. Saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan Rahim
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Sama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya? Aman ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja berarti? Berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh? Muter-muter bener. Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak.
1: Beneran?
0: Oh
1: iya.
3: Apa, Pak?
0: Enggak. Jangan.
3: Enggak, kalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang
2: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan.
0: Iya itu
3: menyala. Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar
1: lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
2: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih.
5: Kalau di itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
2: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Okay. Berempat gitu.
0: Iya.
5: Okay. Berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari
5: kalau November
2: itu November.
0: Oh baru
2: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gua kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: 25 sorry 2025.
0: Nah belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
0: Berwarna
2: lah.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Oh, ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin.
1: Biar
2: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget.
0: Gitu.
3: Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih? Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Ya oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik,
0: terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya enggak di apa ya, enggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessed in disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi.
0: Yeah.
3: Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang enggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Yeah. Kan.
1: Bener. Nah,
2: gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang Summerlin kemarin gitu.
0: Yeah. Bener.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
5: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak gitu. Juga masak ya. Main palu gak ada. Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya. Bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Kayak
3: ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Thank you. Mungkin Edit bisa jawab kali ya. Coba bantu.
2: Karena gak mungkin kayak liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya back to back aja, tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
2: Nantinya kapan nggak tahu kan? Ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba Mambro 2 ya, selesai sekarang. Aduh. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget. Oke. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu bener, sih. Bener.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener. Kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Ayam, ayam.
0: Aduh, kirain.
1: Kaget. Oh, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga. Apa?
3: Bule latah nggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya? Mungkin ini rasa terpendamnya gitu. Kayak, oh gue pengen bikin genre lain itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
2: Nggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak, pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh
0: langsung.
3: Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin. For fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun. Iya.
2: Apa gitu.
0: Iya.
3: Terus rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Dimana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung.
0: Jadi
3: mungkin ada Popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
0: Yeah.
3: Biar kalau manggung kan energinya beda ya.
0: Yeah.
3: Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu.
3: Yes.
0: Kan. Karena Pang kan setahu gue bebas kan. Ya, boleh diatur kalau Pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Enggak tahu juga, bukan Pang Roy. Ya.
0: Jadinya Pang Kisbra. Pas Kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan.
2: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Pang Kisbra ya. Kalau diatur-atur Pang Kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ya,
0: selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Mm-hmm. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya
0: 4
2: MV.
0: 4?
1: 4
0: MV. Wow.
1: Gokil.
0: Bisa langsung yes, cek ya. Betul. Sambil
3: ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, selesai. Baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman bro dua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan? Gak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT barengan sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang lebih bersuara dulu, boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang rekam-rekam tuh.
3: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Oke.
3: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: itu.
3: Jadi menghargai juga. Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Yeah. Gitu. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi yang gue lihat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
2: Konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
2: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar. Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue udah nggak datang. Daripada gak datang.
0: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya pendapat kita sih
2: disagree
3: dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh itu.
3: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
3: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: satu
3: sampai track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: di
3: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
2: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu tuh.
2: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
2: Maksudnya
4: maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa. Dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti
3: karena
0: apa
3: sekarang biasanya. Sekarang segampang, enggak gitu, suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Makanya gue kayak denger intronya aja gue enggak suka deh.
0: Jadi iya sih.
1: Benar.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan hafal liriknya gitu karena dulu baca kan, benar-benar di play yang berkelar kayak, gitu kita baca
4: iya liriknya kayak The Massive Natural itu kan jarang orang dengar
1: bener
0: mungkin
4: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan jadi
4: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: bener ya yeah, rame-rame ya yeah, gitu.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau IP dari Romansa.
1: Benar. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urusan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
4: Benar. Karena bukan kalau pang ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
4: Beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Mana.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Gak apa-apa sih sebenernya,
2: yeah, gak apa-apa. Gue juga menurut gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja, normal sih.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue gak nongkrong siapa ya di
0: mana.
3: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
4: Emang ngapain tidur?
2: Bukan itu.
3: Ke bioskop aja.
2: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
3: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Yeah. Benar.
3: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
1: ngapain.
0: Iya,
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih,
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
2: sepakat tadi mana nih? Viral berapa M?
1: Viral berapa M?
0: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian
1: sih,
0: emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis. Sekarang
0: game. Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Sama-sama. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
0: Lusa
1: ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram Romansa S2_
1: Oke. Bisa dicek ya.
4: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Aku aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produk FM seluruh Indonesia ya.
1: Ya, iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Tuhan berdua dengan tenangan yang ramah lagunya, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Senin 6 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Selasa 7 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Sebelum kita berpisah, terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selasa pagi teman Prodo di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inta Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Selasa 7 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Prodo 2, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Dan pastinya tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Dan kalau kataku sih, jangan lupa untuk tetap berdoa dan mengucap syukur ya teman Pro 2, ketika hendaknya kita mengawali pagi yang luar biasa ini ya. Semoga aku doakan kamu semua dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat ya. Kemudian juga tetap diberikan kemudahan atas seluruh urusan yang kamu akan lalui hari ini. Kalau kataku sih, do the best and let God do the rest ya teman. So seperti biasa, aku kembali hadir di ruang dengar kamu. Kali ini aku yang dulu yang buka pertemuan perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, bersama dengan berbagai informasi dan hiburan yang pastinya akan menghibur kamu di hari Selasa banget ya teman Pro 2, yang udah pada ready dari tadi karena nonton bola semangat ya. Semoga tim favorit kamu menang hari ini dan tidak pulang. Nah, sambil menghibur kamu, berbagai hiburan pastinya akan aku hadirkan dulu ya, sampai nanti menjelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.
3: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
4: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
3: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
4: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
3: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
4: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Itae, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Hi, everybody. No, goodbye. Goodbye.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Rudra, kamu teman terbaik aku, teman perlu gue. Kembali lagi bersama aku Vina di sini ya, dan tidak terasa udah pukul 16 menit waktu Indonesia Timur, teman perlu gue. Aku masih update informasi buat kamu semua, nanti di jam 7 tepat juga bakal ada sepada seperti biasa topik yang bakal aku angkat di pagi hari ini ya, teman perlu gue, nanti jam 7. Tapi kalau misalnya kamu yang udah pada Rida dari tadi, dikit lagi bakal aku buka ya. Buat kamu yang udah pada bergabung dari tadi pagi banget, mengingat ada fans mungkin favorit kamu yang main hari ini ya. Kalau tadi juga gitu ada, kita baru selesai juga menyaksikan pertandingan Portugal ya melawan Spanyol, teman pro 2. Gimana? Ya menjadi fans Spanyol udah pasti seneng dong ya. Yang Portugal ya semangat aja ya, mungkin di 4 tahun lagi kita pasti akan ketemu ya. Semoga memperlancar aktivitas kamu, karena biasanya kalau ada fans yang lagi konvoy biasanya menghalangi ini ya, lalu lintas. Tapi semoga aktivitas kamu dan perjalanan kamu menyenangkan itu, teman pro 2. Apalagi di teman ini sama informasi yang update. Nanti bakal aku next aku update informasi next setelah yang satu ini dari Mario Geklau.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi dia ini
1: suka. Iya udah kok. Jadi teks sama Mike.
0: Sih?
1: Iya kok. Jadi suka
2: sama Mike.
0: Mai ini,
1: Mai, ya, ya.
0: Si Mai,
1: Mai.
0: Siapa? Siapa?

0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa dia bengok?
0: Wah.
2: Be.
1: Kenapa dia?
0: Cau. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Jalan main, jalan ya?
1: Oke, okay. Aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke, bener. Main ya? Ya,
0: di itu.
1: Ya udah, udah. Main aja lah. Ya, ya, ya, kalau gitu.

teman produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan tidak terasa ya teman Prodo udah jam 7 lebih 53 menit ya. Kita di Sepada, teman, dengan topik yang menarik pastinya buat kamu semua di pagi hari ini, teman Prodo. Nah, teman, kamu yang lagi on the way ke kantor, ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat kerja dimanapun kamu berada, mungkin jangan sambil membawa jas hujan atau payung ya. Karena aku lihat cuacanya lagi random ya. Jadi cerahnya ada, tapi mendungnya juga ada. Jadi kalau bisa kita berwaspada aja ya. Harus tetap waspada pastinya, dan

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulitmu.

0: kamu lagi nonton sikat gigi.
1: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar.

Brodua FM, teman terbaik kamu, teman Brodua, kembali lagi sama kamu di sini. Teman, aku mau tanya dong buat kamu, kalau misalnya cuaca lagi random, kadang hujan, kadang panas, olahraga apa sih yang tetap kamu jalankan? Misalnya kalau cuacanya lagi bagus, at least jogging kali ya. Kalau misalnya di kondisi atau cuaca yang lagi hujan, kamu biasa olahraga apa? Nanti bakal kita share manfaat berolahraga ya. Terus impact untuk jangka panjangnya kayak gimana. Nanti bakal aku spill di Pro 2 FM, teman-teman.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Oke, kalau kita olahraga saat musim panas banyak opsinya ya teman berdua. Kita bisa melakukan apa saja di luar gitu ya. Karena cuaca juga mendukung. Nah, kalau misalnya cuaca ini lagi hujan ya, apa sih yang harus kita lakukan teman? Berolahraga saat musim hujan bisa tetap bisa dilakukan asalkan dilakukan dengan aman. Justru aktivitas fisik secara rutin membantu menjaga daya tahan tubuh yang penting saat cuaca sering berubah. Beberapa tips berolahraga saat musim hujan diantaranya pilih olahraga dalam ruangan seperti yoga, pilates, latihan beban, skipping, zumba, atau latihan HIIT ya di rumah. Kemudian lakukan pemanasan lebih lama, misalnya 5-10 menit, karena udara dingin dapat membuat otot lebih kaku dan lebih rentan cedera. Yang ketiga, gunakan pakaian yang menyerap keringat. Meskipun cuaca dingin, hindari pakaian yang tetap basah setelah berkeringat. Yang keempat yang paling penting, baik itu berolahraga di luar ruangan maupun juga di dalam ruangan, kalau menurutku adalah tetap minum air putih yang banyak teman ya. Karena tubuh tetap kehilangan cairan saat berolahraga meski tidak terlalu merasa haus. Kita nggak olahraga aja kita merasa bahwa kita penting meminum air putih, apalagi berolahraga. Jadi itu penting ya teman berdua. Kalau kalian berolahraga di luar, cek perakiran cuaca terlebih dahulu nih, dan hindari berolahraga saat hujan deras, angin kencang, atau ada petir.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.